Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara ini dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pengir Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan nampak doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok, doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan mulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan ya Tuhan untuk boleh memasuki hari yang baru ya Tuhan. Terima kasih untuk istirahat malam kami yang boleh kami lalui, yang Kau berikan pada setiap diri kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap diri kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh memahami, untuk kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Shalom pendengar suara indah dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, dan kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. 1 Korintus 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang rohani yang mengikuti mereka

Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23 ribu orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagian mereka membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang lebih suka belajar dari kesuksesan yang telah diraih oleh orang lain. Padahal kegagalan orang lain juga dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kegagalan dari tokoh-tokoh yang dipaparkan di dalam Alkitab pada dasarnya bukan untuk merendahkan harkat mereka, melainkan agar kita dapat memetik kisah kegagalan mereka supaya kita tidak mengalami nasib yang sama. Rasul Paulus memulai pembahasan topik ini dengan mengingatkan kasih kisah yang pernah terjadi pada nenek moyang bangsa Israel. Walaupun mereka berada di bawah perlindungan Tuhan dan telah dibaptis, tetapi Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Kenapa Allah tidak berkenan atas mereka? Karena sebagian besar dari mereka menginginkan hal yang jahat, menyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Alkitab mendata dosa-dosa yang mereka perbuat untuk menjadi contoh dan peringatan keras bagi kita. Nah, apakah yang harus kita ketahui supaya kehidupan kita tidak seperti bangsa Israel? Yang pertama, kita harus mawas diri. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-12. Setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk jatuh di dalam dosa. Tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa, dan iblis selalu mencari kesempatan untuk membuat manusia berdosa. Karena itu, kita harus senantiasa mawas diri agar tidak terjatuh di dalam dosa. Ungkapan siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri di dalam ayat 12 sebagai peringatan sekaligus menunjukkan adanya potensi dalam diri manusia untuk menjadi suatu kesombongan diri yang berlebihan secara rohani. Pengertian ini sejajar dengan pernyataan di dalam Injil Yohanes, yaitu jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Orang percaya di Korintus adalah orang-orang kaya dalam segala hal, baik dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Akibatnya mereka kerap menyombongkan hikmat dan pengetahuan yang mereka miliki. Hikmat duniawi lebih diutamakan daripada hikmat surgawi. Mereka sering merasa bijaksana yang tanpa mereka sadari malah membuat mereka menjadi sombong dan cenderung bersandar kepada hikmat duniawi dan kekuatan manusiawi. Banyakkan orang yang tersandung atau jatuh di dalam dosa karena mereka tidak mawas diri. Faktor keyakinan diri yang berlebihan akan kekuatan yang dimiliki

membuat kebanyakan manusia cenderung tidak mawas diri. Pada hakikatnya Tuhan menghendaki kita menjadi umat yang kuat, bukan sok kuat. Bersikap rendah hati, bukan tinggi hati. Miskin secara rohani, bukan menganggap diri kaya rohani, yang cenderung meremehkan asupan-asupan rohani. Oleh karena itu, waspadalah. Dengan suara ini dikasih Tuhan, hal yang kedua apakah yang harus kita ketahui supaya kehidupan kita tidak seperti bangsa Israel. Yang perlu kita ketahui yaitu potensi diri kita. Terdapat di dalam ayat yang ke-13. Umat Kristiani memiliki potensi untuk menang terhadap segala pencobaan. Persoalannya, banyak umat Kristiani yang tidak menyadari sehingga kerap jatuh dalam dosa. Padahal semuanya itu hanyalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatannya. Menyadari akan potensi diri untuk menang terhadap pencobaan bukanlah sebagai suatu kesombongan, melainkan suatu keyakinan bahwa Tuhan akan memberi kemampuan serta jalan keluar untuk menanggung segala perkara yang sedang terjadi. Kesadaran diri itulah yang memotivasi kita untuk tidak lari atau menyerah terhadap masalah. Tidak pula semata mengandalkan kekuatan pribadi, melainkan bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Allah untuk menanggungnya dengan tekun dan sabar. Umat Tuhan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Tuhan pasti akan turun tangan bila kita memohon pertolongannya. Keyakinan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil akan melahirkan suatu kesadaran diri bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mendengar suara ini dikasih Tuhan, memang kekuatan suatu kepercayaan adalah luar biasa. Sangatlah beralasan bila ada yang beranggapan bahwa kita adalah produk dari apa yang kita percayai. Namun jangan sampai salah dalam membangun suatu konsep kepercayaan. Kepercayaan harus berlandaskan kepada Tuhan, bukan semata kepada diri sendiri. Bila digambarkan dengan membangun suatu rumah atau gedung, dasar bangunannya adalah kemampuan Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sementara tiang bangunannya adalah kemampuan umat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apabila keduanya digabungkan, hal ini akan menghadirkan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Mendengar suara ini dikasih Tuhan, hal yang ketiga, apakah hal yang harus kita ketahui supaya kehidupan kita tidak seperti bangsa Israel? Ketiga yaitu kita harus memahami akan penyembahan berhala. Dengan bisa melihatnya di dalam ayat 14. Di kota Korintus banyak tempat-tempat penyembahan berhala. Rasul Paulus meminta mereka supaya menjauhi penyembahan berhala, termasuk juga larangan untuk hadir dalam perjamuan-perjamuan di tempat penyembahan berhala. Paulus melarang mereka untuk bersikap toleransi terhadap aktivitas penyembahan berhala karena berpotensi membuat mereka menjadi terhisap dan tersesat olehnya. Pada zaman modern seperti sekarang ini, penyembahan berhala bukan selalu berkaitan dengan aspek mistik atau klinik. Penyembahan berhala juga mengikuti perkembangan zaman melalui media pemujaan terhadap harta, tahta, cinta, dan hal lainnya. Sesuatu yang perlu kita pertanyakan pada diri kita sendiri adalah apa yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Mendengar suara ini dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh kembali menegur, mengingatkan setiap diri kita untuk kita boleh selalu berhati-hati, kita harus selalu tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun setiap masalah yang ada, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap orang yang memohon kepadanya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali boleh diingatkan melalui firman-Mu Tuhan, bagaimana kami harus bersikap di dalam hidup ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang boleh mengingatkan setiap diri kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari ini dengan baik ya Tuhan. Di setiap permasalahan yang ada, biarlah kami tetap terus mengandalkan-Mu. Kami terus boleh berjalan bersama-Mu. Dan kami tetap terus boleh memohon kepada-Mu. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin di sepanjang kehidupan mereka, melindungi dan memberkati. Kau juga yang boleh memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap permasalahan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Tuhan, berdoa untuk teman-teman kami, para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka. Kami mau berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kami tetap terus mendoakan untuk kesembuhan kakinya pasca jatuh dari motor. Kiranya Tuhan yang boleh terus menyembuhkan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang terbaik untuk Ibu Meliana. Dan untuk anaknya Revalina di dalam studi dan pekerjaan suaminya, Tuhan juga tetap memberkati, Tuhan juga tetap memimpin di sepanjang kehidupan anak Revalina untuk masa depannya, Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi, berdoa juga untuk kesembuhan dari kerap otot pinggang yang masih terasa sakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh terus memulihkan keadaan dari Ibu Sri Lestari dari hari ke hari semakin baik, ya Tuhan. Untuk Bapak Matius, kami tetap berdoa sedang sakit dan setiap pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan juga boleh memberikan jalan keluar yang terbaik dan sakitnya juga boleh disembuhkan. Berdoa juga untuk Bapak Sofian di Garut untuk pengobatan dan terapi akibat jatuh, kiranya Tuhan juga yang memimpin untuk semua boleh berjalan baik adanya, Tuhan yang boleh menyertai untuk setiap pengobatan yang dilakukan oleh Bapak Sofian. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang berkumpul di dalam pekerjaan studi ekonomi, untuk Sharon dan Sherlyn di dalam pekerjaan dan studi yang mereka lakukan, serta pasangan hidup yang dicari, Tuhan juga yang boleh memberikan yang terbaik. Tuhan juga yang terus boleh memimpin kehidupan dari Sharon dan Sherlyn. Untuk Susan, Maureen, Casey, Angelina, Abed, dan Alex, kiranya Tuhan juga yang pimpin untuk pekerjaan mereka. Untuk yang belum mendapat juga, Tuhan juga yang boleh memberikan yang terbaik. Sudah bekerja, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus memimpin dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Untuk pasangan hidupnya, kami juga boleh menyerahkan, kiranya Tuhan yang memberikan yang terbaik. Juga untuk Bapak Wei, untuk pasangan hidup yang dicari, Tuhan juga yang menyertai di dalam proses pencarian ini, boleh diberikan yang terbaik, ya Tuhan. Untuk Ibu Lani, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan ekonomi, pekerjaan yang di Tuhan juga yang boleh menyertai, Tuhan juga yang terus memberkati. Untuk pasangan hidup juga, Tuhan yang boleh memberkati, dan Tuhan juga yang boleh menyediakan yang terbaik. Saat ini kami juga boleh berdoa, Tuhan, mengucap syukur untuk Ibu Agnes Mulyati di Pagarsi, Ibu Winan Cianjur, Ibu Eni Wijia Astuti di Antapani, dan Ibu Sunati di Kiaracondong. Yang berulang tahun hari ini, kami ucap syukur, Tuhan boleh tambahkan umurnya 1 tahun, Tuhan juga yang boleh memberikan sukacita di hari ulang tahun ini dan memberikan kesehatan, memberkati untuk setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, pendengar Suara Indah dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa saat program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama spasi tempat tinggal spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, Tanaya Bank ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di ujung Deru jeung di BKR. Atau langsung follow WA

0: Instagram jeung TikTokna @bangncpofisial.
1: Gas, Neng. OTW Bang NCP.
0: Bang NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: 道多久了，
1: 反正就不知道哎，还是蛮喜欢你的啦，但是我放弃啦。总之你要快乐哦，就这样子。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

再来一次的话，我会怎么选？我想。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 什么？
1: 你要跟我一起跑。
0: 我要回台北咯。
2: 回去路上开车小心。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant, transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah bangnya cepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Shalom pendengar suara indah, kembali lagi dengan saya Fabiola Yostein dalam program acara B2B. Melalui program acara B2B inilah atau Back to the Bible, kita belajar berbagai hal yang ada di dalam Alkitab. Kita masih ada di dalam rangkaian pembahasan dari latar belakang penulisan kitab-kitab. Dan kita sudah ada di dalam rangkaian penulisan surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Kita akan masuk untuk membahas dua surat dari jemaat yang dikirimkan kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 dan 2 Korintus. Apa yang menjadi latar belakang dan penulisan kitab 1 dan 2 Korintus? Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, iman kepada Yesus Kristus tentunya menjadikan kita sahabat dan pengikut Allah dimanapun kita berada. Dan kita bisa menemukan bagaimana Rasul Paulus menanamkan benih iman di kota orang Korintus. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana iman yang ditanam itu bertumbuh dan menyuburkan persahabatannya dengan mereka. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, apa isi pokok dari surat 1 Korintus? 1 Korintus memberikan pandangan yang jelas mengenai berbagai persoalan yang dihadapi para pengikut Yesus perdana. Surat ini juga mengemukakan ajaran-ajaran Paulus, di antaranya tentang karunia-karunia roh dan mengenai kasih sebagai karunia paling utama dari semua karunia lainnya. Kita bisa membaca di dalam pasal 12 sampai pasal 14. Kemudian pasal 15 berisi tentang kata peneguhan dan dari Rasul Paulus tentang Allah yang mengalahkan kematian dan menjanjikan kebangkitan serta tubuh rohani yang semua orang yang beriman kepada Yesus. Apa maksud dari penulisan dari kitab 1 Korintus? Paulus pernah mengunjungi Korintus dan tinggal di sana untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1-17. Ia menjadi akrab dengan para pengikut Yesus yang berada di kota Korintus. Bahkan Rasul Paulus menulis surat kepada mereka karena mereka adalah sahabat-sahabatnya. Dan karenanya, ia mendengar berbagai pandangan dan keraguan tertentu di antara mereka. Secara khusus, ia prihatin dengan perselisihan dan yang mengakibatkan perpecahan yang terjadi di antara mereka. Kita bisa membaca di dalam pasal 1 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 21. Paulus juga prihatin dengan tindakan dan perlakuan mereka satu dengan yang lain di dalam pasal 5 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 20. Paulus menulis surat ini juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka mengenai perkawinan di dalam pasal 7 ayat 1 sampai 40. Dan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dalam pasal 8 ayat 1 sampai 13. Mereka sebelumnya telah mengirim surat kepada Paulus mengenai pertanyaan-pertanyaan itu di dalam pasal 7 ayat 1. Akhirnya Paulus memberitahu jemaat Korintus bahwa ia berniat untuk kembali ke Korintus dan tinggal beberapa lama dengan mereka di dalam pasal 16 ayat 5. Pendengar suara indah, apa yang menjadi latar belakang? Apa yang menjadi latar belakang dari penulisan kitab ini? Meskipun dinamakan 1 Korintus, surat ini bukan surat pertama yang ditulis Paulus kepada jemaat ini. Dalam surat ini Paulus menyebutkan bahwa ia telah menulis surat lain sebelumnya di dalam pasal 5 ayat 9. Kemudian kota Korintus sendiri ini terletak atau di sebuah daratan sempit yang memiliki pelabuhan di bagian timur dan di bagian barat. Korintus merupakan kota yang sangat duniawi dan dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan. Orang-orang yang hidup di Korintus memiliki tradisi lama, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewi cinta, Aphrodite,
Surat Paulus ini berisi berbagai pergumulan yang terus dihadapi oleh jemaat Korintus, berhadapan dengan berbagai pengaruh dan gaya hidup di kota besar. Bagaimana kemudian susunan dari kitab 1 Korintus ini? 1 Korintus mungkin hanya terdiri atas satu surat, tetapi mungkin juga terdiri atas surat-surat yang telah dituliskan sebelumnya oleh Paulus bagi jemaat di Korintus. Meskipun demikian, surat ini diawali dengan salam dan diakhiri dengan salam penutup. Menurut gaya surat-surat lainnya pada saat itu, sebagian besar isi surat ini berbagai masalah dan pertanyaan yang dihadapi jemaat Kristen di Korintus. Menjelang akhirnya, Paulus mengemukakan rencana-rencananya di kemudian hari. Garis besar surat ini adalah sebagai berikut. Dalam pasal 1 ayat 1 sampai 9 ini berisi tentang salam dan ucapan syukur. Kemudian dilanjutkan dengan dipersatukan oleh salib Kristus di dalam pasal 1 ayat 10 sampai pasal 2 ayat 16. Sementara di dalam pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 21, bagaimana percaya kepada pemberitaan para rasul. Di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 7 ayat 40 berisi tentang nasihat menyangkut hubungan antara manusia. Kemudian di dalam pasal 8 ayat 1 sampai 11 ayat 1, bagaimana menyembah Allah dan bukan berhala-berhala. Tuntunan dalam beribadat dan penggunaan karunia-karunia rohani dicatat di dalam pasal 11 ayat 2 sampai pasal 14 ayat 40. Kemudian diikuti dengan makna kemenangan Kristus atas kematian di dalam pasal 15 ayat 1 sampai 58 dan ditutup dengan rencana dan salam terakhir di dalam pasal 16 ayat 1 sampai 24. Demikianlah pembahasan kita dari surat 1 Korintus yang disampaikan atau ditulis oleh Rasul Paulus. Sementara kalau kita melihat di dalam tulisan yang selanjutnya di dalam 2 Korintus, kita melihat bahwa apa yang Paulus katakan kepada jemaat Kristen di Korintus dalam surat-surat sebelumnya memang benar dan dimaksudkan untuk menolong mereka. Akan tetapi sejumlah orang Korintus salah memahami kata-kata Paulus. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus untuk melihat bagaimana Paulus meminta mereka untuk sekali lagi membuka hati mereka bagi Paulus. Di dalam 2 Korintus, apa yang menjadi isi pokok dari 2 Korintus ini? Surat ini memberikan gambaran tentang hubungan pribadi Paulus dengan jemaat di Korintus. Khususnya bagaimana kemudian ia mencoba menjawab semua serangan terhadapnya. Meskipun yang mendukungnya dan sebagian orang menantang kewibawaan Rasul Paulus sebagai seorang rasul. Sejumlah orang bahkan mengkritik cara ia berbicara dan menulis, dan yang lainnya menganggap ia kurang bersahabat dan komentar-komentarnya terlalu keras. Paulus membela dirinya sebagai Rasul Kristus sambil memberikan beberapa pengajaran yang penting mengenai 1. Mengampuni orang lain. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 5 sampai dengan 17. Kemudian ada perjanjian baru yang berasal dari Roh Kudus, bukan dari hukum Taurat, di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 18. Kemudian bagaimana seorang yang adalah milik Kristus menjadi manusia baru, di dalam pasal 5 ayat 17 sampai 21. Kemudian di dalam pasal 8 ayat 1 sampai 15 dan pasal 9 ayat 1 sampai 15, bagaimana Rasul Paulus memberi secara sukarela untuk menolong umat Allah di Yerusalem. Dan di dalam pasal 12 ayat 1 sampai 9, bagaimana Allah telah mengubah kehidupan Paulus sendiri. Pendengar suara indah, apa yang menjadi maksud dari penulisan dari kitab 2 Korintus ini? Paulus pernah hidup dan bekerja di antara para pengikut Kristus di Korintus. Kemudian ia menulis surat untuk memberi kekuatan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka.
Ia juga berjanji untuk mengunjungi mereka. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 5-6. Namun pada awal surat ini, Paulus menjelaskan mengapa ia dahulu berubah pikiran. Ia tidak datang ke Korintus supaya ia tidak dianggap terlalu keras dan menuntut. Di dalam pasal 1 ayat 23. Dan karena ia ingin melihat apakah mereka mengikuti petunjuk-petunjuk untuk mengampuni dan menghibur orang-orang yang bersalah. Di dalam pasal 2 ayat 5-11. Kemudian, Paulus juga menulis surat ini untuk membela dirinya sebagai Rasul Kristus yang sejati dan mendorong orang Korintus agar rela menyumbangkan uang untuk menolong jemaat Kristen di tempat-tempat lain dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Apa yang menjadi latar belakang dari penulisan kitab ini? Paulus menulis beberapa surat kepada jemaat di Korintus, termasuk surat sebelumnya yang disebutkan dalam 1 Korintus 5 ayat 9 dan surat yang kita kenal sebagai 1 Korintus. Ia juga menyebutkan sebuah surat yang ia tulis ketika ia sedang sedih. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua ayat 3-4. Surat 2 Korintus ini sangat mungkin terdiri atas dua surat Paulus yang disebarkan terpisah, namun akhirnya dijadikan satu. Yang pertama terdiri atas pasal 1-9. Yang kedua berisi pasal 10-13. Mungkin di dalam pasal 6 ayat 14-7 sampai ayat 1 merupakan potongan dari suratnya yang lain. Karena bagian ini memotong alur pemikiran dari pasal 6 ayat 11 sampai dengan 13 ayat 7 dan pasal 7 ayat 2. Mungkin Paulus mula-mula tinggal di Korintus sekitar tahun 50-51 Masehi. Lalu ia menulis 1 Korintus sekitar tahun 53-54 Masehi. Setelah ia kembali dari Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul 18, kedua surat yang digabungkan menjadi surat 2 Korintus ditulis beberapa waktu kemudian. Bagaimana susunan dari kitab 2 Korintus ini? Pendengar suara indah, surat 2 Korintus aslinya mungkin terdiri dari dua surat. Namun bagian awal dan akhirnya memiliki salam khas yang digunakan orang-orang pada zaman Paulus untuk mengawali dan mengakhiri surat. Garis besar surat ini adalah sebagai berikut. Salam dan doa ucapan syukur di dalam pasal 1 ayat 1-11. Kemudian Paulus ingin berdamai dengan lawan-lawannya di dalam pasal 1 ayat 12 sampai pasal 16 ayat 13. Yang kemudian dicatat lagi di dalam pasal 7 ayat 2-16. Bagian yang mungkin berasal dari surat yang lain itu di dalam pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Paulus mendorong jemaat Korintus untuk menjadi penyumbang sukarela. Di dalam pasal 8 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 15. Kemudian Paulus membela dirinya sebagai Rasul Kristus yang sejati. Di dalam pasal 10 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 21. Kemudian nasihat-nasihat terakhir dan salam di dalam pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita telah membahas latar belakang dan penulisan dari kitab 1 dan 2 Korintus yang merupakan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kiranya menolong kita untuk semakin lagi memahami tentang berbagai hal dalam Alkitab, secara khusus ketika kita belajar dari firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Seseorang yang mencintai kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu mendoakan kita. Maka bawalah juga dia di dalam doa kita.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Cinta terbaik adalah yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik, tanpa mengubah kita menjadi orang lain selain diri kita sendiri.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidup kita. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidup kita.
1: 有了幸福，要会感恩；有了困难，要学会坚强。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara ini dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pengki Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan nampak doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan mulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan ya Tuhan untuk boleh memasuki hari yang baru ya Tuhan. Terima kasih untuk istirahat malam kami yang boleh kami lalui, yang Kau berikan pada setiap hari kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap diri kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh memahami, untuk kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk waktu yang singkat ini ke dalam tangan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Shalom pendengar suara indah dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, dan kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. 1 Korintus 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini. Berbagai mereka membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang lebih suka belajar dari kesuksesan yang telah diraih oleh orang lain. Padahal kegagalan orang lain juga dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kegagalan dari tokoh-tokoh yang dipaparkan di dalam Alkitab pada dasarnya bukan untuk merendahkan harkat mereka, melainkan agar kita dapat memetik kisah kegagalan mereka, supaya kita tidak mengalami nasib yang sama. Rasul Paulus memulai pembahasan topik ini dengan mengingatkan kasih kisah yang pernah terjadi pada nenek moyang bangsa Israel. Walaupun mereka berada di bawah perlindungan Tuhan dan telah dibaptis, tetapi Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Kenapa Allah tidak berkenan atas mereka? Karena sebagian besar dari mereka menginginkan hal-hal yang jahat, menyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Alkitab mendata dosa-dosa yang mereka perbuat untuk menjadi contoh dan peringatan keras bagi kita. Nah, apakah yang harus kita ketahui supaya kehidupan kita tidak seperti bangsa Israel? Yang pertama, kita harus mawas diri. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-12. Setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk jatuh di dalam dosa. Tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa, dan iblis selalu mencari kesempatan untuk membuat manusia berdosa.
Karena itu kita harus senantiasa mawas diri agar tidak terjatuh di dalam dosa. Ungkapan siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri di dalam ayat 12 sebagai peringatan sekaligus menunjukkan adanya potensi dalam diri manusia untuk menjadi suatu kesombongan diri yang berlebihan secara rohani. Pengertian ini sejajar dengan pernyataan di dalam Injil Yohanes, yaitu jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Orang percaya di Korintus adalah orang-orang kaya dalam segala hal, baik dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Akibatnya mereka kerap menyombongkan hikmat dan pengetahuan yang mereka miliki. Hikmat duniawi lebih diutamakan daripada hikmat surgawi. Mereka sering merasa bijaksana yang tanpa mereka sadari malah membuat mereka menjadi sombong dan cenderung bersandar kepada hikmat duniawi dan kekuatan manusiawi. Banyakan orang yang tersandung atau jatuh di dalam dosa karena mereka tidak mawas diri. Faktor keyakinan diri yang berlebihan akan kekuatan yang dimiliki membuat kebanyakan manusia cenderung tidak mawas diri. Pada hakikatnya Tuhan menghendaki kita menjadi umat yang kuat, bukan sok kuat, bersikap rendah hati, bukan tinggi hati, miskin secara rohani, bukan menganggap diri kaya rohani, yang cenderung meremehkan asupan-asupan rohani. Oleh karena itu waspadalah. Dengan suara ini dikasih Tuhan, hal yang kedua apakah yang harus kita ketahui supaya kehidupan kita tidak seperti bangsa Israel? Yang perlu kita ketahui yaitu potensi diri kita. Terdapat di dalam ayat yang ke-13. Umat Kristiani memiliki potensi untuk menang terhadap segala pencobaan. Persoalannya, banyak umat Kristiani yang tidak menyadari sehingga kerap jatuh dalam dosa. Padahal semuanya itu hanyalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatannya. Menyadari akan potensi diri untuk menang terhadap pencobaan bukanlah sebagai suatu kesombongan, melainkan suatu keyakinan bahwa Tuhan akan memberi kemampuan serta jalan keluar untuk menanggung segala perkara yang sedang terjadi. Kesadaran diri itulah yang memotivasi kita untuk tidak lari atau menyerah terhadap masalah. Tidak pula semata mengandalkan kekuatan pribadi, melainkan bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Allah untuk menanggungnya dengan tekun dan sabar. Umat Tuhan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Tuhan pasti akan turun tangan bila kita memohon pertolongannya. Keyakinan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil akan melahirkan suatu kesadaran diri bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pendengar suara ini yang dikasih Tuhan, memang kekuatan suatu kepercayaan adalah luar biasa. Sangatlah beralasan bila ada yang beranggapan bahwa kita adalah produk dari apa yang kita percayai. Namun jangan sampai salah dalam membangun suatu konsep kepercayaan. Kepercayaan harus berlandaskan kepada Tuhan, bukan semata kepada diri sendiri. Bila digambarkan dengan membangun suatu rumah atau gedung, dasar bangunannya adalah kemampuan Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sementara tiang bangunannya adalah kemampuan umat Tuhan.

Rasul Paulus meminta mereka supaya menjauhi penyembahan berhala, termasuk juga larangan untuk hadir dalam perjamuan-perjamuan di tempat penyembahan berhala. Paulus melarang mereka untuk bersikap toleransi terhadap aktivitas penyembahan berhala, karena berpotensi membuat mereka menjadi terhisap dan tersesat olehnya. Pada zaman modern seperti sekarang ini, penyembahan berhala bukan selalu berkaitan dengan aspek mistik atau klinik. Penyembahan berhala juga mengikuti perkembangan zaman melalui media pemujaan terhadap harta, tahta, cinta, dan hal lainnya. Sesuatu yang perlu kita pertanyakan pada diri kita sendiri adalah apa yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Mendengar suara ini dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh kembali menegur, mengingatkan setiap diri kita untuk kita boleh selalu berhati-hati. Kita harus selalu tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun setiap masalah yang ada, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap orang yang memohon kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali boleh diingatkan melalui firman-Mu Tuhan, bagaimana kami harus bersikap di dalam hidup ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang boleh mengingatkan setiap diri kami, kami boleh menjalani hari-hari ini dengan baik ya Tuhan. Di setiap permasalahan yang ada, biarlah kami tetap terus mengandalkan-Mu. Kami terus boleh berjalan bersama-Mu, dan kami tetap terus boleh memohon kepada-Mu. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin di sepanjang kehidupan mereka, melindungi dan memberkati. Kau juga yang boleh memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap permasalahan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan nampak doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita hari ini bersama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan, berdoa untuk teman-teman kami, para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka. Kami mau berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kami tetap terus mendoakan untuk kesembuhan kakinya pasca jatuh dari motor. Kiranya Tuhan yang boleh terus menyembuhkan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang terbaik untuk Ibu Meliana. Dan untuk anaknya Revalina di dalam studi dan pekerjaan suaminya, Tuhan juga tetap memberkati, Tuhan juga tetap memimpin sepanjang kehidupan anak Revalina untuk masa depannya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi, berdoa juga untuk kesembuhan dari kerap otot pinggang yang masih terasa sakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh terus memulihkan keadaan dari Ibu Sri Lestari dari hari ke hari semakin baik ya Tuhan. Untuk Bapak Matius kami tetap berdoa yang sedang sakit dan setiap pergumul yang sedang dihadapi, Tuhan juga boleh memberikan jalan keluar yang terbaik dan sakitnya juga boleh disembuhkan. Berdoa juga untuk Bapak Sofian di Garut untuk pengobatan dan terapi akibat jatuh, kiranya Tuhan juga yang memimpin untuk semua boleh berjalan baik adanya, Tuhan yang boleh menyertai untuk setiap pengobatan yang dilakukan oleh Bapak Sofian. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang berkumpul di dalam pekerjaan studi ekonomi, untuk Sharon dan Sherlyn di dalam pekerjaan dan studi yang mereka lakukan serta pasangan hidup yang dicari, Tuhan juga yang boleh memberikan yang terbaik. Tuhan juga yang terus boleh memimpin kehidupan dari Sharon dan Sherlyn. Untuk Susan, Maureen, Casey, Angelina, Abed, dan Alex, kira Tuhan juga yang pimpin untuk pekerjaan mereka. Untuk yang belum mendapat juga, Tuhan juga yang boleh memberikan yang terbaik. Yang sudah bekerja, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus memimpin dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Untuk pasangan hidupnya, kami juga yang boleh menyerahkan, kira Tuhan yang memberikan yang terbaik. Juga untuk Bapak Wei, untuk pasangan hidup yang dicari, Tuhan juga yang menyertai di dalam proses pencarian ini, boleh diberikan yang terbaik ya Tuhan. Untuk Ibu Lani, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan ekonomi, pekerjaan yang di Tuhan juga yang boleh menyertai, Tuhan juga yang terus memberkati. Untuk pasangan hidup juga, Tuhan yang boleh memberkati dan Tuhan juga yang boleh menyediakan yang terbaik. Saat ini kami juga boleh berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk Ibu Agnes Mulyati di Pagarsi, Ibu Winan Cianjur, Ibu Eni Wijia Astuti di Antapani, dan Ibu Sunati di Kiara Condong yang berulang tahun hari ini. Kami ucap syukur Tuhan boleh tambahkan umurnya 1 tahun, Tuhan juga yang boleh memberikan sukacita di hari ulang tahun ini dan memberikan kesehatan, memberkati untuk setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, pendengar Suara Indah dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok dosa program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama spasi tempat tinggal spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.